Yami sama sungai ke gaya ke wala. Mai masih kama ayam kopur kerame ke acang. Mam seta ke ni ring mte kafir en five tak ke kongke radio XKFM. Dede aku mte ke toto sila. Mungkin dua tak cik gam tak cik gay. Asih kama ayam kopur kerame yang hewa katam main ayawa. Masih kama ayam tiki e di tungkua radio XKFM. Kong waku ke kausisi ke pakai angung waka ke ko program a ya chong ke pakai kong ma takai ma sungam ko ma ta kong ke toto ha

Mukunga mtuti ke mukung hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga ke mtang hinga

ngikska efemona artensiva xinxeke nehara game tsa samtsa utengana ke qamtsa wa Davido qamtsa ke tsatize qamtsa ke bari omtsa utengana mtsa ngiqala tsa ngcumay emtsa titi maka uqaqwa qamtsa leke Drake qamtsa ke 2 and 5 tak ke chimbo ngomngira mtsa singemtsa tsa qamtsa ola qamtsa ke mtsa samtsa ngi yata inxe uqhumtha leke ke khweda ngiqala tsa ngcumay ke wise ke iqala ke mtsa ngqwa ya qama qa ngqwa ka khangu qake awa mana ya emtsa pasimtsa tutu singa ke wise kana Om sapanga kushisi ke yoga jala sam nasi ngai kaki sama kalani apa ngai caga sama kalani awa aga dan sama kalani ya apa ngai ngoci troy kushisi kena wa kesa kui ka e om sa kaka kala sa atalia kala a atala kongle a ngai kaki aku sa a daya tung ang Kristen katima kan jala sam daga tima pasi cie ya kongle sing awa a ya singe kaki jala ya sahi kaki jala ya nge kotoa tsikona atusa tsikana ke kaujala atusa akwasa atusa ke a konqhea ke mtsima tsijala sen qala tsampe ke a planisha kaushana qala ke mtsang khwang a tsasana ke ola qhamtsa firi ke mtsasam tsa firi ke ngum teke tete wa qhamtsa ka ke firi qhamtsa te moni tam tsasa ke tsikana ke obot ndani qala qhamtsa wa educated development ke qona ngumtsume qala qhamtsa goma saka ushi qhamtsa khangu emtsa samtsa fitinxe na ngicamtsa wa thandaza ke D de general acamtsa ngumunxwe ke exkelimo onartensiwa ngegeniha emtsa samtsa fit taw samtsa ngum yaucamtsa ngumunxwe ngumunxwe emtsa saki qala emtsa qoya qo awa emtsa planisim emtsa pasim emtsa tutusinxe ke qala acamtsa ke emtsa aga de general acamtsa ke thandaza

Kame says Amoho Exka FMK. Coming at it, the Honor says Iribori a comsa, Boris says Iriquia, T. T. Tressel Catemum. For setter a portfolio committee and the mask up like on buckling the arm. Brahgit Masango a kati. Si aki uku a te guita parlamente siki. Aki kumate ukweng he minister a sisi tulache aki te kutako temu tim no sesa stamaha kungkai ka kuyaham tulache president ma Cyril Ramaphosa aki akhoruti nutia yabaji ti asi ka oitin jim Masangu angkati esi kumetian u anja angkai gue maki anja sino si yokata hari dan sesahe dolaci siuhem. Aha aki bergelke organisasi CDM National Service Delivering Forum Sidi waka di kuna anaku di kuna amangga ngungki Bloemfontein o ina ada ini temahak e desanta aki infrastruktur di kuna aki di klo istoraji da anja sino kom kom sana tiwem ada mingka di kuna mbunga kuna aki wika istoraji anja kaung kwendi ansi kutako di kom komotim aka a forum sidi ap Pucho motoko nga te khana anja sino dowo tewe aku he aki te tin kom kom sanji temaka stora di anja te sana tinta kwena aki anaku te kona manga ki jawo khana kia inkara jaro mai kobe di kamo ki shigu tako te kom kom tinta stora jim makota aka te freestat si u regering teksi verenigung em Isi ina mungu tako khana mutetu iki ancha sinu ngu kyanka khana ujao jiam. Ama kati kwena anaku teko na kia inka wote beta. Aki ankara tia iete teksi ji ancha sinu. Teidleke permete jika kwena a uwa kwem. Borisi khiruwem. Kwa kakuhe aki kuansan kutiku araku kutinye ka aki teklayi tikwe besakhi tikum nordwesisim brown makochi mhem khabana chukuyinta tote donor dakhin e anakutakutia utuinga auhe mungu kukaisam makochi ukwama he aki kareta yonans barakasi utkai osiki ewiko ama anja ole sinisie te anyikun te ritrao anta te kwa kwim ama klaro hi te an iye te an kutiko te ue kwe anja sino nga uwa ki na kumutetu ama kwaayin te ama karo dukuto hiwe ha aki ya wajiti au kuji te him ji november nge inge ti kurisiki no stati na saate ama anja sino go kwansa na kutwara kukaa kitin ya teklae vete bori tuye uuska ukamana cham asiewe takono x ka fm ki teste khabana teko mogwem